0: Miwa don we minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sorten miton men. Do bip radio di yo, minon wlen wye minan dojela jona nou miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.